0: kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Lo mulai toba lagi tuh mah terakhir.
1: Ih, Rifki, kemana?
2: Alas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
5: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Ngegame sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Masa depanmu.
0: Masa muda atau kamu sedang menuju ke

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya.

0: aku. Tapi rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak,
1: di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya, tapi tepat

27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Selamat siang Pro 1 RRI, ya sekali di udara tetap di udara. Apa kabar pendengar RRI dimanapun Anda berada? Semoga siang ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif menjalankan aktivitas. Dan seperti biasanya ya, saya Selma Tanasikona akan menemani Anda dalam program siang RRI dengan beragam informasi, layanan masyarakat, dan serta lagu-lagu pilihan Indonesia yang siap menemani waktu istirahat dan aktivitas Anda hingga beberapa jam ke depan. Ya, dan kita awali kebersamaan siang ini dengan sebuah lagu dari Nucha featuring Mahalini, Janji Kita. Ya, dan untuk Anda, semoga lagunya bisa menghibur dimanapun Anda berada. Dan kami juga informasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Wamena yang mendengarkan siaran kami untuk hari ini ya. Ya, sehubungan dengan adanya informasi mengenai rencana aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi pada hari ini, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, selalu waspada dan bijak dalam beraktivitas. Nah, bagi Anda yang akan bepergian, sebaiknya memantau informasi kondisi lalu lintas, memilih jalur alternatif apabila diperlukan, serta mengatur waktu perjalanan agar terhindar dari potensi kepadatan. Nah, tentunya kami juga selalu mengingatkan ya, untuk selalu menghindari area yang menjadi lokasi kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan di tempat tersebut. Selalu utamakan keselamatan, patuhi arahan petugas di lapangan, dan jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Tentunya mari bersama menjaga ketertiban, saling menghormati, dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif ya. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, tetap waspada, semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

0: Pak, datang tempat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret!

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminam ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Dimanapun Anda berada, pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa nanti di pukul 12 kami nanti akan mengajak Anda untuk memasuki acara program budaya atau lagu daerah ya. Dimana lagu daerah ini nanti kami akan menantikan atensi Anda di 0811 482 840 ya, untuk Anda yang mau request lagu dari daerah Anda. Dan kami juga informasikan ya, sehubungan dengan adanya informasi mengenai rencana aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi pada hari ini ya. Jadi kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan bijak dalam beraktivitas ya. Jadi bagi Anda yang akan berencana untuk bepergian, sebaiknya memantau informasi kondisi lalu lintas, memilih jalur alternatif apabila diperlukan, serta mengatur waktu perjalanan agar terhindar dari potensi kepadatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,1% dari Wamena, dan tidak terasa pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Dan saja kami akan mengajak Anda kembali di acara program budaya atau lagu daerah. Untuk Anda yang mau request lagu daerah, silakan bergabung di line interaktif kami di 0811 482840 ya. Kami juga menyapa untuk Anda dari Jalan Matiani nomor 64 Wamena Papua ya, langsung dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Dimanapun Anda yang mendengarkan siaran kami, tetap semangat dan selalu berjaga-jaga untuk hari ini, selalu waspada tentunya.

97,1 Pro 1 RRI Wamena dan mengawali perjumpaan kita di lagu daerah untuk siang hari ini ya. Kita barusan dengar lagu dari Flores, lagu requestan dari Bapak Roja Fidelis. Ini jauh-jauh dari Kalbar ya. Gimana cuaca di Kalbar? Kalau di Papua sekarang, lebih tepatnya di Wamena, ini kita sedang dilanda musim kemarau dan tentunya di musim kemarau ini sudah banyak masyarakat yang sudah merasakan dampaknya, yaitu kekurangan air ya. Jadi untuk Anda yang mungkin stok airnya masih banyak di rumah ya, bersyukur aja ya. Soalnya ada beberapa orang yang sudah merasakan dampak dari musim kemarau ini. Oke, dan kita mau sapa-sapa dulu yang lagi dengar siaran kita siang hari ini di Pro 1 Radio Wamena. Ada dari Kakak Dika ya, katanya kemarau. Nggak usah ya baca komennya ya. Ada dari Kakak Dika dan ada juga dari Bapak Roja dari Kalbar. Ada juga dari anak rantau yang sudah bergabung siang hari ini. Ada juga dari mana nih, dari hatimu kah? Oke, pokoknya

Ya, pendengar di manapun Anda berada ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kami masih menunggu untuk rekan kami memberikan laporan ya tentang siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan untuk siang hari ini.

0: Ya, halo.
1: Laporan ya. Pandangan mata saja dulu.
0: Ya, halo rekan Fani.
1: Iya, rekan Selma.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Nah, terima kasih rekan Selma. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini kami berada di depan gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena dalam rangka menyiarkan secara langsung pelaksanaan Piala Tinju Piala Gubernur, kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang pertama, di mana saat ini dapat kami sampaikan pendengar bahwa di meja VIP saat ini sudah berada Sekda Provinsi Papua Pegunungan yang juga akan mewakili Gubernur Papua Pegunungan guna membuka secara resmi pelaksanaan lomba di siang hari ini. Berikutnya ada Kapolres, Wakapolres Jayawijaya, ada asisten 3 Papua Pegunungan Bapak Dr. Lukas Kosai, dan juga ada Bupati Kabupaten, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Bapak Roni Elopere. Dan untuk persiapannya sendiri saat ini dapat kami informasikan bahwa panitia sudah bersiap dan sesaat lagi pelaksanaan kejurda tinju amatir akan dimulai. Namun untuk atlet sendiri di saat ini, untuk atletnya Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan yang sudah hadir di sini, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamramo Tengah, dan beberapa kabupaten lainnya telah berada di tempat kegiatan guna mengikuti acara seremonial pembukaan dan akan dilanjutkan dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Dan juga dapat kami informasikan saudara pendengar bahwa dalam pertandingan ini akan ada pertandingan eksebisi antara petinju nasional, yaitu petinju asal Papua Pegunungan dan juga petinju dari Jakarta.
2: Aki Hidurayo, Lani Jaya, Tina Pa'abur.
1: Ya, kami sampaikan saudara pendengar bahwa petinju dari Papua Pegunungan atas nama Gessler Up dan juga petinju dari Jakarta akan melaksanakan laga eksebisi di dalam rangkaian pertandingan Gubernur Cup pertama tahun 2026 ini. Dapat juga kami sampaikan bahwa panitia telah bersiap-siap dan sesaat lagi akan digelar acara seremoni pembukaan. Untuk kami informasikan bagi Anda pendengar yang ingin datang ke lokasi pertandingan, ada juga Basar UMKM dari Ibu-Ibu Dharma Wanita Provinsi Papua Pegunungan yang menjual beragam aneka karya tangan dan juga makanan ringan. Dapat kami informasikan pendengar bahwa untuk pertandingan final di Senin 3 Agustus ini akan berlangsung final 46 kg atlet men. Dari sudut merah ada Rikmanto Rumbino dan dari sudut biru ada Daud Wenda. Sedangkan untuk final 51 kg atlet men, dari sudut merah ada Halomuan Sibarani dan sudut biru ada Elia Marien. Itu merupakan laga eksebisi. Sedangkan final 92 kg atlet men, dari sudut merah ada Christian Guijangge dari Kabupaten Duga dan dari sudut biru Julianus Hesegem dari Kabupaten Yahukimo. Untuk final 52 kg atlet women, dari sudut merah Angki Yigi Balom dari Kabupaten Lanijaya, dan sudut biru Tina Pahabol dari Kabupaten Yahukimo Women. Untuk final 63 kg atlet women, dari sudut merah Salomina Faisa dari Kabupaten Mambramo Tengah, dan dari sudut biru Novita Pagawak dari Kabupaten Tolikara. Final 66 kg atlet women, dari sudut merah Pia Kanimu dari Kabupaten Yahukimo, dan dari sudut biru Ruth Mandowali dari Kabupaten Mambramo Tengah. Final 75 kg atlet women, dari sudut merah Helena Wakum dari Kabupaten Yalimo, dan dari sudut biru Dika Faidiban dari Kabupaten Jayawijaya. Final 67 kg yachtman, dari sudut merah Mantokobak dari Kabupaten Yahukimo, dan dari sudut biru Ambe Gwijangge dari Kabupaten Duga. Dan final pertandingan terakhir untuk hari ini ada 60 kg yachtman, dari sudut merah Melan Pagawak dari Kabupaten Mambramo Tengah, dan dari sudut biru ada Mika Molama Kabupaten Yahukimo. Sedangkan untuk Kabupaten Jayawijaya, maksud kami Mika Molama. Untuk laga eksibisinya sendiri dari kelas 46 kg atlet men, yaitu Rikmanto Rumbino, dan dari sudut biru Daud Wenda. Sedangkan dari final 51 kg untuk laga eksibisi atlet men, dari sudut merah Holamuan Sibarani dan biru Elia Marien. Itu untuk pertandingan tanggal 3 Agustus 2026 yang akan kami siarkan langsung pembukaannya sesaat lagi dari halaman gedung sosial, maksud kami gedung Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena. Demikian laporan pandangan mata saat ini, dan kembali ke studio sambil menunggu siaran langsung pelaksanaan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan 2026. Terima kasih rekan Selma.
0: Oke, terima kasih untuk laporannya rekan Fani, dan kami masih akan terus menantikan laporan untuk siang hari ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, kami akan terus mengupdate informasi tentang acara siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan ya, yang tentunya nanti kita akan bergabung dan akan disampaikan oleh rekan kami Fani dari halaman gedung Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena, Jalan Diponegoro. Untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, sebelum kita akan mengajak Anda untuk mengikuti secara langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan, kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga.

0: tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.

Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz.

aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina, Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: menyiapkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

0: Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor FUNSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor FUNSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65. Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor FUNSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kita akhirnya untuk kuarta berita dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan langsung dari halaman Gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena, Jalan Diponegoro.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya.

0: Ya, halo, selamat siang rekan Fani.
1: Selamat siang rekan Selma.
0: Ya, silakan laporannya rekan Fani.
1: Terima kasih rekan Selma. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kami berada di halaman gedung sosial gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Amena di Jalan Diponegoro, guna menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan. Siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur K1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan, di mana saat ini dapat kami informasikan pendengar bahwa untuk partai pertama telah berlangsung antara final di 52 kg atlet woman di dari sudut merah Angki Yigi Balom dari Kabupaten Lanijaya, dan di sudut biru ada Tina Pahabol dari Kabupaten Yahukimo telah melewati ronde pertama, kedua maupun yang ketiga. Saat ini dapat kami informasikan bahwa keduanya saling berlawan untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi pemenang di kelas 52 kg. Dan dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi setelah pertandingan ini berakhir akan dilaksanakan seremoni pembukaan kegiatan siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Dan dapat kami informasikan bahwa tamu undangan telah menghadiri kegiatan ini, di mana atlet-atlet semuanya telah berada di arena, dan kegiatan ini akan dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Papua Pegunungan, dihadiri oleh Asisten 3 Dr. Lukas Kosai, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Roni Elopere, Sekjen KTPI Pusat Adrian Ingratubun, maksud kami Sekjen KTPI Papua Hugo Ayomi, para wasit dari Tanah Papua yaitu dari Timika, Jayapura dan juga dari Merauke, ada Wakapolres Jayawijaya Pak Kompol Albertus Mabel SIK MAP, dan juga ada Asisten 2 Elai Giban yang juga menyaksikan jalannya pertandingan pertama di siang hingga sore hari ini. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa saat ini ada 9 pertandingan hingga berakhirnya, dan pertandingan ini akan berlangsung selama 3 hari bertempat di halaman gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena. Bagi Anda pendengar yang berada di Kota Wamena yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, boleh datang dan menyaksikan, namun harus menjaga keamanan dan ketertiban. Anda yang ingin berbelanja, di sini juga ada stand UMKM dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini pendengar, kedua petinju
2: dimenangkan oleh petinju dari
1: dan
2: diumumkan biru.
1: Pertandingan dimenangkan dari sudut biru atas nama Tina Pahabol dari Kabupaten Yahukimo. Itulah pertandingan pertama di siang menjelang sore hari ini, dan sesaat lagi kita akan memulai seremoni pembukaan jalannya siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur pertama Provinsi Papua Pegunungan. Dapat kami informasikan saudara pendengar, tim kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini penanggung jawab Li Mauri, produser Roni Hisage, pengarah acara Tanti Isikitumorang, pengarah teknisi Arthur Gerald Wahani, penyiar Selma Tanasikona, teknik studio ada Dede Hartanto, teknik transmisi dan distribusi ada Muhammad Rizki Adem, Obi Fen, Dwi Darmayanto, Yowel Nila Mele dan Sid Mimoli. Untuk reporter sendiri, saya sendiri Epifania Marinaryaan, ada Rutua Afrianti Marbun dan unit manajer ada Siska Winda Putri. Kami akan menyiarkan secara langsung jalannya kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Pertina Provinsi Papua Pegunungan pertama. Dapat kembali kami informasikan saudara pendengar yang berada di rumah,
3: Shalom,
1: bahwa saat ini
3: salam sejahtera juga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salvete. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam
1: kegiatan kebajikan. Kegiatan juga disiarkan secara
3: Naya Klat. Lauknya Nenggap.
1: Langsung oleh Kontre. Tim siaran dari
3: Ayuwata.
1: Tim
3: Kinaonako. Wah, wah, wah, wah.
1: Panitia.
3: Wah, wah,
1: dan
3: wah.
1: Itulah salam dari berbagai kabupaten yang ada di Papua Pegunungan.
3: Harus sampaikan yaitu setelah yang telah ada Ye Mumo. Wah, wah, wah, wah. Marilah.
1: Dapat kami informasikan bahwa saat ini atlet-atlet dari 8 kabupaten Papua Pegunungan sudah berada di tempat dari Kabupaten Jayawijaya sebagai tuan rumah, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nyahukimo, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Nyalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Buat Anda pendengar yang saat ini mendengarkan siaran langsung dari Radio Republik Indonesia di 97,1 MHz, dapat kami informasikan bahwa saat ini MC telah membuka kegiatan dan Anda yang ingin menyaksikan secara daring dari rumah disiarkan secara langsung oleh Honai Project. Anda dapat mencarinya di YouTube yang ada di gadget yang ada di genggaman Anda.
3: Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang pertama tahun 2026. Kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan Boxing Cup 1 yang berlangsung pada hari ini mulai tanggal 3.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Wamena, kembali kami informasikan bahwa kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur di hari pertama, hari Senin 3 Agustus 2026 dari halaman gedung GKI Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena, kami informasikan bahwa satu partai dari women telah berlangsung dan mendapatkan satu pemenang yaitu Tina Pahabol dari Yahukimo sebagai pemenang di kelas 52 kg atlet woman. Sedangkan untuk pertandingan lainnya di kelas 46 kg atlet men, dari sudut merah ada Rikmanto Rumbino dan juga ada Daud Wonda dari sudut biru. Sedangkan untuk final 51 kg atlet men, dari sudut merah ada Halomoan Sibarani dan juga Elia Marien dari sudut biru. Itu merupakan tinju eksebisi. Sedangkan untuk final di kelas 92 kg atlet men, dari sudut merah Christian Guijangge dari Kabupaten Duga, dan dari sudut biru ada Julianus Hesegem dari Kabupaten Yahukimo. Untuk kelas 63 kg atlet woman, dari sudut merah Salomina Oisa dari Kabupaten Mambramo Tengah akan berhadapan dengan Novita Pagawak dari Kabupaten Tolikara dari sudut biru. Untuk kelas 66 kg atlet woman, dari sudut merah Tia Kanimo dari Kabupaten Nyahukimo, dan biru dari sudut biru ada Ruth Mondowali dari Kabupaten Mambramo Tengah. final 75 kg atlet woman dari sudut merah Helena Wakum dari Kabupaten Yau Limo, dan dari sudut biru Dika Faidiban dari Kabupaten Jayawijaya. Untuk final 67 kg dari sudut merah Yotmen, dari sudut merah Mantokobak dari Kabupaten Yahukimo, dan dari sudut biru Ambe Gwijangge dari Kabupaten Duga. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan bahwa Gesler Up petinju kebanggaan masyarakat Papua, bahkan Indonesia. Gesler Up telah tiba di arena pertandingan yang dalam pertandingan ini juga akan menjalankan laga eksibisi melawan petinju dari Jakarta.
3: Sekali lagi untuk membuka seluruh rangkaian acara kita di siang hari ini, kami mengundang dengan penuh kasih kepada Ibu Pendeta Sika Linding untuk membuka kita dalam doa pembukaan.
1: Pendengar, kita ikuti bersama doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sigalingging, Pendeta Jemaat dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.

0: Baik, saya akan pimpin doa secara Kristen Protestan. Teman-teman seiman yang lain menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, kami bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk kami mengikuti kejuaraan tinju Piala Gubernur 1 di Provinsi Papua Pegunungan. Oleh sebab itu, kami membuka kejuaraan ini hanya kami beralaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama doa dari panitia. Dan sesaat lagi dari pendeta panitia yaitu John Kogoya, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.

0: dilanjutkan dengan Mars Pertina.
1: Yellow.

0: silakan duduk kembali. Mohon maaf Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, karena kesalahan teknisi kegiatan.
1: Demikian tadi telah kita ikuti bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Pertina yang telah berlangsung, dan sesaat lagi kita akan mengikuti bersama sambutan-sambutan yang diawali dengan laporan ketua panitia yang akan dibawakan oleh ketua panitia. Kita ikuti bersama laporan ketua panitia.
2: Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami panitia penyelenggaraan tinju amatir Piala Gubernur Cup pertama dan kejuaraan tinju profesional antara Kesler dari Provinsi Papua Pegunungan dengan Bambang Riyadi dari Sumatera Utara. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Bapak Kapolres Jaya Wijaya, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres, dan saya hormati para asisten Sekda Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya, yang saya hormati tim dari Jakarta, saya ucapkan selamat datang di daerah dingin Wamena. Terima kasih. Wah, wah, wah, terima kasih. Baik, terima kasih. Laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Tinju Amatir dan Pertandingan Tinju Profesional di Provinsi Papua Pegunungan. Yang saya hormati Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati jajaran Ketua Poli Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati para asisten. Kabupaten Sekda Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Ketua Umum Perkina Provinsi Papua Pegunungan, serta para atlet, pelatih, ofisial yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan bimbingannya lah kita dapat berkumpul acara pembukaan kejuaraan KIU kejuaraan KIU daerah Piala Gubernur Cup pertama di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam rangka pelaksanaan hari 17 Agustus tahun 2026, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia pelaksanaan kejuaraan tinju ini pertama kejuaraan tinju ini dilaksanakan dalam rangka peringati hari 17 Agustus tadi tahun 2026. Saya ulang kembali latar belakang pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sebagai momentum bersejarah dalam menjaring potensi atlet tinju berbakat wilayah daerah otonomi baru Papua Pegunungan, sekaligus sebagai ajang seleksi daerah menuju kompetisi tingkat nasional. Serta sarana pembinaan mental generasi muda yang positif. Yang kedua, nama kegiatan kejuaraan ini daerah tinju ini amatir Piala Gubernur Cup ini atau Gubernur Papua Pegunungan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kejuaraan tinju ini adalah tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Agustus tahun 2026. Yang keempat, peserta dan kategori kompetisi yang dipertandingkan adalah dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Kategori yang dipertandingkan adalah junior dan senior. Sumber dana bantuan Provinsi Papua Pegunungan dan sponsor beserta sponsor dan masyarakat. Demikianlah penyampaian laporan dari panitia atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih, mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak berkenan karena kita adakan kegiatan ini di luar. Minta maaf, mungkin ada angin, ada ini, karena kita sampai saat ini tidak punya gedung olahraga untuk pertandingan tinju atau yang lainnya. Sehingga mungkin hari ini mungkin saya bisa sampaikan sedikit Bapak Sekda ada mungkin ke depan untuk pembinaan generasi muda untuk khusus tinju olahraga untuk ke Provinsi Papua Pegunungan mungkin bisa dipikirkan bukan di tinju saja tapi cabang-cabang olahraga lain. Kebetulan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga ada. Mudah-mudahan beliau berpikir ke depan kira-kira bagaimana kita bisa bangun stadion atau mungkin tempat honor yang lain. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang melaporkan bahwa pertandingan ini akan menampilkan sekian ratus atlet, 200 kurang lebih 200 atlet dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan yang akan berlangsung hingga tanggal 8 Agustus mendatang. Saat ini pendengar, Ketua Panitia telah meninggalkan arena dan sesaat lagi kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Komisi Tinju Profesional Indonesia atau KTPI Pusat, Adrian Ingratumun, dan Sekjen KTPI Papua Hugo Ayomi, serta para wasit dari Tanah Papua yaitu dari Timika, Jayapura, dan Merauke. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama pendengar sambutan dari Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Darmanto. Saat ini Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan sedang menuju arena dan akan memberikan sambutan dalam acara seremoni pembukaan tinju Piala Gubernur pertama. Kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Pertina Papua Pegunungan.
3: Terima kasih, luar biasa. Angin kencang, semangat tambah mengembara, ya. Yang kami hormati Bapak Gubernur dalam hari ini, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jaya Wijaya, yang sekaligus Ketua Pertina Jaya Wijaya, tepuk tangan untuk beliau dulu. Yang kami hormati Bapak Asisten, Asisten 2, Asisten 3, yang tak kalah pentingnya, selamat datang Pak Sekjen di Kota Wamena yang sedang dingin-dingin. Inilah Kota Wamena, Pak Sekjen. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, selamat sore untuk semua. Yang saya sayangi, yang saya banggakan, para atlet 8 kabupaten. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, kami hormati para hakim, para juri, para wasit. Terima kasih dedikasinya. Ada yang datang dari Jayapura, ada yang datang dari Timika, ada yang datang dari Merauke. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bapak Gubernur, kami Pertina Provinsi Papua Pegunungan diberikan kesempatan untuk melakukan dan melaksanakan kejurda dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81 Provinsi Papua Pegunungan. Pertandingan akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus 2008 yang akan diikuti oleh 152 atlet dari 8 kabupaten serta akan dimeriahkan oleh pertandingan antara Gesler dan Bambang Kristiani dari Sumatera Utara. Kami mohon dukungan kepada masyarakat dan kepada penonton semua. Mari kita ciptakan olahraga yang damai. Kami Pertina memang merupakan olahraga keras, tapi saya yakin anak-anak saya sebagai atlet hanya keras di atas ring. Mereka punya hati yang damai kalau sudah di bawah ring. Itu yang perlu saya sampaikan. Untuk itu kami memohon Bapak Gubernur untuk membuka dengan resmi acara kejurda tinju amatir dan pertandingan tinju profesional. Kepada Bapak Gubernur, kami silakan.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Darmanto, yang telah mengklarifikasi bahwa atlet yang berkompetisi di pertandingan ini sebanyak 150 orang dan satu laga eksibisi yang akan menghadirkan Gessler Up dan Bambang dari Sumatera Utara.
0: Sambutan Gubernur Papua Pegunungan.
1: Pendengar,
0: membuka secara resmi kejuaraan.
1: Sesaat lagi akan kita ikuti bersama sambutan Gubernur Papua Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh PL Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Andus Wasok Siap. Dan saat ini pendengar, PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan sedang berjalan menuju arena guna membuka secara resmi kegiatan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Pertama Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Dan kegiatan ini pendengar dapat kami informasikan bahwa akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 3 hingga tanggal 8 Agustus 2026. Kita ikuti bersama sambutan gubernur yang diwakili Sekda Provinsi.
4: Yang kami hormati Pak Wakil Bupati Jaya, yang kami hormati para asisten Sekda Provinsi Papua Pegunungan, pimpinan OPD Provinsi Papua Pegunungan, ketua panitia, ketua umum
5: di sini
4: petinju Provinsi Papua Pegunungan, maaf kalau salah umum, para peserta petinju dari 8 kabupaten yang hadir, yang kami hormati seluruh undangan hadirin yang saya sekali lagi hormati, seluruh panitia dan juga wartawan yang hadir pada sore hari ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada kesempatan pembukaan kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur Papua Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 pada sore hari ini. Pertama-tama, kami mengucap syukur pada Tuhan karena hari ini waktu yang bagus untuk kita melakukan pertandingan kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur pertama kali di Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih kepada pimpinan pusat yang memberikan kepercayaan untuk kita lakukan selenggarakan acara ini di tempat ini di Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan instansi vertikal, ketua dan jajaran, pengurus pertina, para pelatih, wasit, para atlet, serta seluruh tamu undangan yang saya banggakan.

sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saudara-saudariku yang saya banggakan, olahraga bukan hanya soal menang dan kalah. Olahraga adalah tempat kita belajar tentang disiplin, kerja keras, menghargai aturan, serta menghormati lawan. Di atas ring tinju kita diajarkan untuk bertanding dengan keberanian. Tetapi setelah pertandingan selesai, kita tetap bersaudara. Nilai-nilai seperti inilah yang ingin terus kita tanamkan kepada generasi muda Papua Pegunungan, agar menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan memiliki semangat membangun daerahnya. Saya juga berharap kejuaraan ini menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet terbaik dari seluruh kabupaten, 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah provinsi akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga, karena kami percaya bahwa prestasi olahraga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Bahkan di internasional. Kepada seluruh atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan junjungkan bahwa putra-putri Papua Pegunungan memiliki karakter yang tangguh, berani, dan berprestasi. Kepada para pelatih, wasit, dan panitia, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengertian yang diberikan kepada orang tua dan masyarakat.

Akhirnya, dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas berkat dan kasih-Nya,

kesempatan bagi kita semua pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, Tuan Lera Tiju Amatir, Jadat Gubernur Papua Pegunungan pertama tahun 2026. Ya, sebelum saya nyatakan dibuka, perlu saya sampaikan pertama sportivitas kita, karena pertandingan itu sebuah ajang, bukan kita berdendam atau kita merasa dendam itu bawa di panggung ini untuk kita saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita meningkatkan mainnya enak supaya orang menonton itu semangat, memberikan sportivitas yang baik, tidak memperuncing masalah untuk kita berkelahi di panggung ini. Oleh karena itu, peserta, kami mohon dengan hormat agar bermainlah sportivitas membawa nama daerah masing-masing 8 kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama menjaga keamanan selama pertandingan ini. Karena hal kecil yang terjadi di sini sering kita bawa sampai dilibatkan semua orang. Karena itu kita sama-sama, terutama pihak aparatur, panitia, untuk sama-sama menjaga supaya ketertiban keamanan ini kita tetap mempertahankan.

0: menjalankan supaya sampai dengan selesai dapat berjalan dengan baik. Saya pikir ada dua hal itu yang saya bisa sampaikan, dan atas nama pemerintah dan juga atas nama Tuhan, saya nyatakan dibuka. Saya mengucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, raihlah prestasi, dan terus menjadi kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, serta provinsi, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Wamena 3 Agustus 2026 Gubernur Papua Pegunungan Dr. Honor Causa John Tabo SEMBA.
1: Dengar demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Papua Pegunungan sekaligus membuka secara resmi jalannya pertandingan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur pertama Provinsi Papua Pegunungan di halaman gedung Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena Jalan Diponegoro. Sesaat lagi Sekretaris Daerah akan membuka secara resmi dengan ditandai dengan pemukulan bel. Mendengar demikian tadi pemukulan bel dari Sekda Provinsi Papua Pegunungan menandai terselenggaranya kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Satu Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah meminta para atlet untuk terus menjaga sportivitas dan menjaga keamanan baik atlet maupun masyarakat yang menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan selama 5 hari ke depan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban guna lancarnya kegiatan ini.
2: Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan janji atlet.
1: RRI Wamena, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan janji wasit yang akan dibacakan oleh Sarlin Mia Kosai Kogoya, maksud kami, dan juga janji atlet yang akan dibacakan oleh Alphonse Weap, petinju profesional dari Pegunungan Bintang. Kita ikuti bersama pembacaan janji atlet dan janji wasit.
3: Janji atlet pertina. Kami atlet Persatuan Tinju Amatir Pertina berjanji, satu, menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran dan disiplin dalam setiap pertandingan. 2. Mengetahui seluruh peraturan pertandingan serta keputusan wasit dan juri dengan penuh tanggung jawab. 3. Bertanding dengan semangat juang yang tinggi, menghormati lawan, pelatih, ofisial, dan seluruh pihak yang terlibat. 4. Menjaga nama baik pertina, daerah, bangsa, dan negara serta menghindari segala bentuk kecurangan, termasuk penggunaan doping. 5. Mengutamakan persaudaraan, persatuan, dan fair play dengan kemajuan olahraga tinju Indonesia.
2: Janji wasit juri Pertina, demi Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai wasit juri dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan tidak memihak. 2. Saya akan memimpin pertandingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, serta menghormati hak setiap atlet. 3. Saya akan menjaga integritas, kehormatan, dan nama baik Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina, serta menghindari segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. 4. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada saya dalam menjalankan amanah ini. Terima kasih.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama pembacaan janji wasit yang dibacakan oleh Sarlin Mia Kogoya, dan juga pembacaan janji atlet yang dibacakan Alfonsius Webb. Dan saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 97,1 MHz Pro 1 RRI Wamena. Kami terus menyiarkan secara langsung jalannya seremoni pembukaan Piala Gubernur pertama Provinsi Papua Pegunungan. Dan juga dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi akan ditampilkan laga eksebisi antara Gessler Up akan melawan Bambang Rusyadi dari Sumatera Utara. Dan saat ini akan dilaksanakan foto
2: kami
1: bersama.
2: Dengan hormat Bapak Pejabat Sekda didampingi dengan Bapak Asisten 2 Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Bapak Sekjen, mohon izin bersama dengan tim serta Bapak Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan.
1: Pendengar, Umum dapat kami Pertina, informasikan bahwa saat ini di halaman dalam sesi foto gedung bersama Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena sangat ramai, dipadati oleh masyarakat Papua Pegunungan terutama yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya, dan juga untuk keamanannya sendiri dijaga ketat oleh kepolisian Resort Jayawijaya. Saat ini akan dilakukan foto bersama dan setelah itu kita akan menyaksikan pertandingan yang akan menampilkan petinju profesional asal Papua Pegunungan yaitu Gessler Up yang akan berhadapan dengan Bambang Rusyadi dari Sumatera Utara. Dapat kami informasikan juga bahwa acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Ketua Pertina Kabupaten Jayawijaya sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Bapak Roni Elopere. Saudara mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Wamena yang menyiarkan secara langsung jalannya seremoni pembukaan pertandingan Pertina Provinsi Papua Pegunungan Piala Gubernur Papua Pegunungan pertama. Dan dapat kami informasikan
2: dengan salam olahraga, mohon izin sesi foto kembali lagi kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon izin terakhir.
1: Acara ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Pegunungan Bapak
2: 1 2
1: Dr. 3. Demianus Woswok Siap.
2: Terima kasih. Mohon izin berkenan masih berdiri di tempat Bapak-bapak pimpinan. Kami
1: disaksikan asisten 3 Dr. Lukas Kosai, Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere sekaligus Ketua Pertina Kabupaten Jayawijaya. Dan dihadiri juga oleh Sekjen KTPI Pusat atau Komisi Tinju Profesional Indonesia Pusat Adrian Ingratubun, ada Sekjen KTPI Papua, ada Hugo Ayomi, para wasit dari Tanah Papua yaitu dari Kabupaten Timika, dari Jayapura dan juga dari Merauke. Dihadiri juga oleh Kapolres Jayawijaya, dalam hal ini Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIK MAP, asisten 2 Elai Giban, dan disiarkan juga secara langsung oleh Honai Project melalui kanal YouTube Honai Project.
2: Bapak Ibu sekalian, izin sesi foto.
1: Pendengar dapat kami informasikan bahwa kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pertama ini akan menghadirkan 150 atlet dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang akan memperebutkan Piala Gubernur pertama, dan diharapkan agar para atlet dan masyarakat tetap menjunjung tinggi.
2: Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan terakhir,
1: dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam rangka pertandingan dimaksud. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa apabila Anda ingin menyaksikan secara langsung Gesler Up petinju kebanggaan Provinsi Papua Pegunungan yang selama ini selalu hilir mudik di TV, hari ini dia akan berlaga langsung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, akan menantang lawannya dari Sumatera Utara. Dan selain juga ada 9 pertandingan yang akan diselenggarakan di hari ini, dan hari-hari berikutnya pun sama, ada beberapa pertandingan di setiap harinya yang akan diselenggarakan di gedung Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena. Sedangkan untuk di final kelas 52 kg atlet woman,
2: Bapak Ibu para tamu undangan sekalian,
1: awal tadi telah
2: menyaksikan bersama pertandingan
1: menampilkan Angki Yigi Balom dengan Tina Pahabol dari Sudut Biru dari Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Yokimo yang dimenangkan oleh Tina Pahabol dari Kabupaten Yokimo. Dan sesaat lagi pendengar akan ditampilkan pertandingan eksebisi antara Gesler Up dan juga Bambang
2: Rusyadi
1: dari Sumatera Utara.
2: Namun kami tim redaksi kabupaten yang
1: siaran kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini, penanggung jawab Li Mauri, produser Doni Hisage, pengarah acara Tanti Situmorang, pengarah teknik Arthur Gerald Wahani, penyiar Selma Tanasikona, teknisi studio Dede Hartanto, teknis transmisi dan distribusi Muhammad Rifki Adam, Obi Fen, Dwi Darmayanto, Yoel Ngilamena, Seth Mimoli, reporter Epifania Marina Rehan, Rotua Afrianti Marbun, dan unit manajer Siska Winda Putri Tandi Sau. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga.
4: Kabupaten Tolikara A. Partai ini akan dipimpin oleh wasit Teresia Dogovia, wasit Hakim Nasional,
5: asal Kabupaten Nabire. Minta maaf, Pak. Timika. Hakim 1, Musa Hilungga, Hakim Daerah Jaya Wijaya. Hakim 2, Platus Amaroso, Hakim Daerah Jaya Wijaya. Sartin, Hakim 3, Sartin Miyako Goya, Hakim Daerah Mamberamo Tengah. Hakim 4, Toalek Kolalik, Hakim Daerah Jaya Wijaya. Hakim 5, Ditius Wenda, Hakim Daerah Lani Jaya. Doktering, Dokter Wien.

panggilan kedua. Panggilan kedua, petinju dari sudut biru, atas nama Novita Pagawak dari Kabupaten Tolikara A.

0: Ronde pertama.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, itu dia tadi siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Partina Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini, yang tentunya langsung dari halaman Gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena, Jalan Diponegoro. Nah, untuk Anda yang tentunya ingin menyaksikan untuk siaran langsung kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Partina Provinsi Papua Pegunungan, Anda bisa langsung datang ke lokasi halaman Gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena, Jalan Diponegoro. Untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, karena kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda di siang hari ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan satu lagu dari miliknya Baim, Seperti Yang Ku Mau, ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Dan saatnya saya, Salma Taneskona, pamit undur diri untuk hari ini di Lintas Wamena Sore. Ya, di Lintas Wamena Siang ya tentunya. Dan jangan kemana-mana, karena saat ini juga nanti akan di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, akan ada rekan saya menemani Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

dan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

tak sayang. Ya pendengar, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita. Pemkab Yahukimo berangkatkan 20 atlet pertina ke Kejurda tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan 2026. Kebakaran kembali terjadi di Wamena. Polres Jaya-Jaya ambil langkah cepat amankan situasi di lokasi TKP. Dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi Senin 3 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

Saudara, pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memperangkatkan kontingen Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Yahukimo untuk mengikuti kejuaraan daerah tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup pertama tahun 2026 yang akan berlangsung di Wamena pada tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026. Pelepasan kontingen dilaksanakan di Bandara Nob Goliat DK Yahukimo pada Sabtu 1 Agustus lalu. Kegiatan pelepasan kontingen tersebut dihadiri para atlet, pelatih ofisial serta pengurus Pertina Kabupaten Yahukimo. Ketua Pertina Yahukimo Justinus Payage SIKOM menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atas dukungan yang diberikan sehingga kontingen dapat mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Kontingen Pertina Kabupaten Yahukimo yang diberangkatkan berjumlah 20 orang, terdiri atas 16 atlet yang meliputi 14 petinju putra dan 2 petinju putri, serta 4 pendamping yang

terdiri dari Ketua Kontingen Justinus Payage, Esikom, Ketua Pelatih Silas Malio, Asisten Pelatih Gat Holnau SM, dan Pelatih Teknik Julianus Sesegem, Escape. Menurut Ketua Pertina Justinus Payage, keikutsertaan dalam kejuaraan tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup pertama tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding di level regional. Ia berharap seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Yahukimo. Di akhir keterangannya, Justinus mewakili keluarga besar Pertina Kabupaten Yahukimo dan Rimba Boxing Yahukimo mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang sedang berjuang di arena pertandingan.

Saudara Gubernur Papua Pegunungan John Tabuh melalui Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan seminar dan retret kaum wanita Gidi wilayah Yamo yang akan digelar di Klasis Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada 10 hingga 15 Agustus 2026. Mewakili Gubernur Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yadius Telenggen mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah hendaknya tidak dinilai dari besar kecilnya, melainkan dari ketulusan hati untuk mendukung pelayanan gereja dan masyarakat. Yadius Telenggen juga mengajak seluruh jemaat untuk terus meningkatkan doa, karena doa orang benar diyakini mampu membawa perubahan serta mendatangkan berkat bagi daerah dan masyarakat. Ia berharap seminar dan retret bertema wanita dalam rencana Allah yang diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 22 itu dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan keluarga dan kehidupan jemaat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, beras 1,5 ton, 2 karung gula, 5 karton kopi serta teh kemasan. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Yanis Telenggen secara pribadi turut menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah dan beras 1 ton. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Yanis Telenggen yang tiba di Kuyawage menggunakan pesawat karapan MAP sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap suksesnya pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Saudara, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua PGBP Wilayah Tiom resmi menggelar ibadah pembukaan konferensi ke-10 Dialog Norman Driver kemarin. Konferensi yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 itu mengusung tema Lihatlah Sekelilingmu, Ladang Sudah Menguning Untuk Dituai. Ketua 1 BPP PGP Yusuf Kogoya STH MTH menyampaikan apresiasi kepada seluruh hamba Tuhan, pemerintah daerah serta perwakilan 33 jemaat yang hadir dalam pembukaan konferensi. Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan subtema konferensi mengarahkan PGBP wilayah Tiom menjadi wilayah yang berorientasi pada pelayanan misionaris, di mana menurutnya konferensi merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres PGBP sekaligus menyempurnakan program-program pelayanan yang masih memerlukan pembenahan. Yusuf menambahkan siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Badan Pelayanan Wilayah Tiom periode 2026-2031 diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh keputusan Kongres sebagai pedoman dalam melayani jemaat. Ia juga mengimbau seluruh peserta konferensi agar menyampaikan hasil-hasil keputusan konferensi kepada jemaat masing-masing sehingga dapat diterapkan secara bersama-sama di seluruh gereja baptis di wilayah Tiom. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi ke-10 PGBP Wilayah Tiom Mardi Kogoya mengatakan seluruh pembiayaan konferensi berasal dari kontribusi 33 jemaat dan 7 rayon sesuai dengan beban wajib masing-masing gereja baptis di wilayah Tiom. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, para kader baptis serta seluruh jemaat dan rayon yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mardi, konferensi berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelantikan Ketua Badan Pelayanan Wilayah Tiom, Ketua Pemuda Baptis, dan Ketua Persatuan Wilayah PW Baptis Wilayah Tiom untuk masa pelayanan 2026-2031. Ia berharap konferensi menjadi momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat pelayanan, melakukan evaluasi terhadap program kerja, serta menyusun arah pelayanan gereja pada masa mendatang sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT bersama petugas penjagaan Polres Jayawijaya bergerak cepat menangani kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah kontrakan di Gang Nirwana, Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu siang. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan penanganan di lokasi dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Hedi Tohir Sabara. Setibanya di lokasi, personel kepolisian bersama warga segera mengevakuasi barang-barang milik penghuni yang masih dapat diselamatkan, sekaligus membantu proses pemadaman hingga kobaran api berhasil dikendalikan.
Dalam penanganan tersebut, Polres Jayawijaya berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran AKUEN GBH Pilamo serta masyarakat sekitar. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Kabak Ops menegaskan respon cepat terhadap situasi darurat merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Polres Jayawijaya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik, tidak meninggalkan api maupun peralatan elektronik tanpa pengawasan, serta segera melaporkan setiap keadaan darurat agar dapat ditangani dengan cepat. Polres Jayawijaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan unsur terkait yang telah bergotong royong membantu proses penanganan kebakaran demi menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. Saudara Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Yonip 511 di Bayatara Yoda melaksanakan kegiatan karya bakti bersama masyarakat di Desa Loanom, Distrik Maligineri, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan lingkungan desa serta membantu warga mengolah kebun. Komandan Tim 2 Pos Maligineri, Serda Gopar, mengatakan, karya bakti ini merupakan bagian dari upaya Satgas untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI dengan masyarakat di wilayah binaan. Diharapkan terjalin kekompakan, solidaritas, serta semangat gotong royong yang semakin erat. Dalam pelaksanaannya, personel pos Maligineri bersama warga membersihkan halaman dan saluran drainase di sepanjang lingkungan Desa Loanom. Selain itu, anggota Satgas juga membantu masyarakat melakukan aktivitas bercocok tanam di kebun desa. Antusiasme masyarakat terlihat selama kegiatan berlangsung, di mana personel Satgas bekerja berdampingan dalam suasana penuh kebersamaan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi lingkungan desa. Salah seorang tokoh masyarakat, Bapak Gembala, menyampaikan apresiasi atas kepedulian personel Satgas Pamtas yang telah membantu masyarakat. Satgas Pamtas RI PNJ Yonip 511 DY berkomitmen terus melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial melalui karya bakti bersama masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga diharapkan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondisif di wilayah perbatasan. Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Sebagiling, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana kehangatan bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih

0: Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Dan pendengar, mudah-mudahan di sore hari ini Anda terhibur ya dengan pilihan lagu dan informasi menarik di hari ini ya. Ya, di mana pendengar tentunya dengan cuaca yang kurang bersahabat ya, angin kencang dan juga di musim kemarau cukup panjang ini ya, sudah kita rasakan ini sudah ada hampir sebulan ya hujan tidak turun, kalaupun turun cuma gerimis saja, dan beberapa daerah juga di wilayah Wamena sudah terdampak dengan kekeringan, termasuk dengan penyediaan air bersih atau sumur-sumur sudah banyak yang mengering seperti itu ya. Jadi hemat-hemat untuk menggunakan air seperti itu. Seperti iklan ini, air bagaikan emas.
1: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Ya, dua nomor lagu dari Adista pendengar baru saja mengalun dengan indahnya ya ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela Anda mungkin yang lagi beristirahat ataupun juga lagi melanjutkan aktivitas Anda ya. Ya, pendengar sudah pukul 16 ya lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 kanal informasi di sore hari ini masih bersama saya Bung Agus tentunya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga warta berita Gema Papua di pukul 19 atau jam 8, jam 7 malam nanti.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200.000 orang meninggal setiap tahun.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi,
3: Pro 1.
2: Dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, makin sore makin asik ya dengan hadirnya pilihan lagu yang kami hadirkan. Mudah-mudahan memberikan semangat dan inspirasi Anda untuk menikmati suasana kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Apalagi mungkin sore hari ini Anda sudah untuk menuju ke rumah ataupun sudah di rumah ya. Kami harapkan juga yang lagi siap-siap ke rumah, hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bagi di lagu mendatang ada satu nomor lagu terindah saya coba hadirkan ya, spesial buat Anda warga Lembah Baliem. Demasif dengan Sudahi Peri Ini.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena beberapa menit lalu siaran kami tidak sempat mengudara dikarenakan kembali menggunakan tenaga listrik ya, setelah tadi mati lampu kami menggunakan genset. Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih akan terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul.
4: Kepingin pula aku ngasih di depan itu.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan lantunan lagu Islami dan kami informasikan juga nanti di pukul 17.56 Azan Maghrib untuk Kota Wamena akan berkumandang ke ruang dengar Anda.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan kumandang asal maghrib untuk Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami cukupkan dulu lantunan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda dan mewakili seluruh pekerja yang bertugas. Saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Wamena. Selanjutnya, tembang-tembang terbaik kami hadirkan sebelum nanti di pukul 7 atau pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Iya, pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Serui dalam mengikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Saudara, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode tahun 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan reporter Linda Umasugi dari Jayapura.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga magia air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah,
2: sementara itu Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan air minum itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi gaji ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Milad ke-51 MUI yang digelar di Gedung Islamic Center Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbrianda dari Nabire.
5: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Papua Tengah bersama MUI Kabupaten Nabire menggelar istighosah tasyakuran dan doa bersama dalam rangka milad ke-51 MUI pada Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Nabire. Kegiatan mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat dan dihadiri sekitar 120 peserta dari unsur pemerintah, ulama, TNI Polri, organisasi Islam hingga tokoh masyarakat. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan MUI selama lebih dari 5 dekade, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama serta menghadapi berbagai tantangan sosial di Papua Tengah. Taf Ahli II Gubernur Papua Tengah UKAS dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun. Sumber daya manusia, keluarga, menikah penyelenggara, hingga

0: Melalui peringatan Milad ke-51 ini, MUI Papua Tengah berharap semangat persatuan, moderasi beragama, dan kolaborasi antara ulama, pemerintah, serta masyarakat terus diperkuat sebagai landasan menciptakan Papua Tengah yang aman, damai, dan berkeadilan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan diikuti Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Saudara, SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui menjalin dengan inspirasi budaya Pen

0: Kegiatan ini adalah mendasari kurikulum merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan untuk penjelasan kurikulum link and net supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua adalah MOU kami antara sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen. Terima kasih.
1: Terkait dengan MOU dan penyerahan siswa.

0: 2026-2027. Saudara, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kehidupan akademik dan budaya kampus. Berikut laporan Roni Hisage dari Wameda.
1: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pembukaan kegiatan PKKMB dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI. Di aula STKI Wamena Senin 26 PKKMB.

0: menyarankan mereka lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu.
1: Lebih jauh, Ketua STKIP Abdi Wacana Lipinus Gompo mengatakan, sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Saudara, rapat kerja daerah atau Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai, baik itu dalam menghadapi agenda politik termasuk pemilu tahun 2029. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
4: Jangan mabuk kalau ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu lagi yang buat begitu. Kasatpol kalau begitu terus begini.

0: Misalnya jadi aspal sana, tidak usah tunggu lagi. Saya lihat satu dan barang besar-besar, jangan takutin orang mau. Kalau dia alat baru kita sedikit, tapi kalau ASN itu injak saja.
1: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar, 21 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan demikian telah kita ikuti bersama rangkaian informasi yang dihadirkan dari Korwil Nusantara 1 Papua, Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serwi edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Ya, dan menemani ruang dengar saudara, kami kembali akan hadirkan rangkaian hiburan dan kali ini kami pilihkan dari album Religi Bernuansa Kristiani yang akan hadir hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa kau ambil impul.
3: Bro, satu.
0: Itu akurasi goreng hidup.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah hampir pukul 20 ya, atau 5 menit menuju pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya Agustinus Pagiling harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Tapi rekan nanti situ orang akan siap menyapa Anda di sesi terakhir nanti. Selamat malam dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda selanjutnya.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: jebret.
1: Hey Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
6: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
5: Wah, banyak duit dong.
6: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
5: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
6: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
5: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu.

0: Tadi...
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa?
1: Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
0: Oh, makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tembang-tembang hiburan masih tetap hadir untuk Anda di pagi, iya di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga terkasih. Hari ini hari yang penuh hari yang paling menyenangkan untuk Anda yang menikmati hari-harinya ya. Terlebih khusus kami ucapkan selamat malam. Jangan lupa untuk tetap tersenyum, selalu mengambil hal-hal yang positif ya, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar Anda. Kita akan nikmati tembang-tembang hiburan lagi untuk menemani ruang dengar Anda.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ngambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?
3: Pro 1.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan bala-bala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
3: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
4: Sendiri sama
3: nanti MPR semuanya, semuanya hadir.
1: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
8: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
4: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
4: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutlah.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektare.

0: menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
1: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
0: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
2: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
0: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
5: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
4: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
6: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan.

0: dihentikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar.

0: Rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nia Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Turun dari langit, ladies. Turun dari langit.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

so simple. Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.

sebuah tembang yang akan kita nikmati bersama ya. Terlebih khusus yang mendengarkan program Mas Satu di malam hari ini, WMX yang merequest lagunya di jalur Ruang Rindu. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Arwana Angsa Putih disusul dengan lagu dari requestan-requestan lain yang telah kami pilihkan dari Dapur Musik.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ngambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain, pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

informasi dan inspirasi.

Pun Anda berada, tempat-tempat hiburan masih hadir ya menemani Anda di jalur Ruang Rindu kali ini. Dan masih dengan lagu-lagu hiburan yang direquest oleh yang mendengarkan program Osoto RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati lagu-lagu hiburan yang sudah kami pilihkan dari dapur musik.

Di pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, mendengar satu tembang pamungkas di jalur ruang rindu di malam hari ini untuk Anda. Kita akan menikmatinya, sebuah tembang yang kami pilihkan untuk Anda. Sebuah tembang dari Eliasa Labewa. Semoga tembang ini bisa menemani Anda dan bisa menghibur malam Anda sebelum beristirahat.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
2: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.
4: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masuk di jalur lagu-lagu etnik untuk malam hari ini. Lagu etnik yang pertama akan kita nikmati sebuah tembang dari Wamena untuk menghibur dan juga menemani Anda. Kita akan nikmati tembang dari Wamena untuk mengawali perjumpaan kita. Dari Salju Abadi Band yang akan, oh bukan, kita akan nikmati dulu sebuah tembang dengan judul Pukelano dari Wamena, lagu Wamena yang akan kita dengarkan malam.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh itu benar kawan, saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan, jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
1: ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita akan menikmati lagu selanjutnya, lagu etnik yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini. Mardua Wolongo dari Batak yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati lagu-lagu etnik yang kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda. Satu tembang dengan judul Mardua Wolongo untuk Anda yang mendengarkan program 1RRI Wamena. Dan saat ini kami informasikan sudah pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Apa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

seluruh mampang mungkas, injit-injit semut, mengakhiri perjumpaan kita kali ini di jalur musik tradisional, lagu-lagu daerah yang hadir untuk malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda, sampai jumpa. Dan program 1 RRI Wamena juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 5 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda selalu baik dan tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa bahagia tentunya ya. Dan seperti biasanya, kebersamaan kita juga pagi hari ini akan menemani Anda dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami juga, tetap semangat untuk hari ini. Beberapa lagu-lagu rohani, lebih terkhususnya ya lagu rohani ini, kami putarkan ya untuk saudaraku umat Kristen. Semoga dari lagu rohani ini selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kebahagiaan tentunya ya untuk pagi hari ini menjalankan segala aktivitas Anda. Dan kami hadirkan kembali lagu rohani seperti yang kau ingini.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Mendengar di mana pun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya mendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. 347 CPNS dan P3K ikuti pelatihan prajabatan. Bupati Nduga dorong integritas dan profesionalisme. Kejurda tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup 1 resmi dibuka, diikuti 152 atlet dari 8 kabupaten. Bersama saya Salma Tanis Kona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026 selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, apel pagi pemerintah Kabupaten Duga, Bupati Yosbion mendorong ASN tingkatkan loyalitas dan tanggung jawab. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara sebagai kunci mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu disampaikan Bupati Duga Yoas Beon saat memimpin apel pagi bersama seluruh ASN dan organisasi perangkat daerah di halaman kantor Bupati Duga pagi kemarin. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh kepala OPD berperan aktif membina dan mengawasi kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Menurut Yoas Beon, setiap ASN memiliki tanggung jawab menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal dengan menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan juga tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Duga. Bupati juga mengingatkan ASN agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan tata kelola pemerintahan yang kini harus mengikuti regulasi pemerintah pusat, efisiensi anggaran, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Bupati menginstruksikan seluruh OPD dan ASN memasang baliho, umbul-umbul, serta mengibarkan bendera merah putih di setiap kantor pemerintah maupun rumah masing-masing. Usai memimpin apel, Bupati Nduga membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS X tenaga honorer kategori 2 serta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Nduga tahun 2026 di Gedung Kagayem Kenyam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, disiplin, dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sendiri. Apel pagi diikuti para asisten, staf ahli, kepala OPD, pejabat struktural ASN, P3K, serta tenaga pendukung sebagai wujud komitmen bersama memperkuat disiplin aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, 347 CPNS dan P3K ikuti pelatihan prajabatan. Bupati Nduga dorong integritas dan profesionalisme. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Aryan.
2: Bupati Nduga Yoas Beon membuka secara resmi pelatihan prajabatan CPNS XK2 golongan 2 dan 3 serta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Nduga tahun 2026 di Gedung Kagayem Kenyam pagi kemarin. Sebelum pembukaan kegiatan, Bupati Yoas Beon memimpin apel pagi bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nduga. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelatihan diikuti sebanyak 347 peserta terdiri dari 297 CPNS XK2 yang dibagi dalam 8 angkatan dan 50 P3K yang terbagi dalam 2 angkatan. Menurut Bupati, para peserta merupakan energi baru yang akan memperkuat birokrasi pemerintah Kabupaten Duga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Duga menegaskan pelatihan ini menjadi gerbang awal untuk membentuk aparatur yang siap melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, memiliki integritas, disiplin, dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjadi perekat persatuan, bekerja dengan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga pemerintah yang bersih dengan menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan CPNS dan P3K sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 11 Agustus 2026. Selama pelatihan, peserta akan menerima materi penguatan nilai dasar ASN, pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, etika pemerintahan, serta peningkatan kompetensi guna mencetak aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya menggelar kunjungan kasih di Distrik Pisugi. Laporan selengkapnya disampaikan Supriyadi.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya bersama tim penggerak TP PKK Kabupaten Jayawijaya menggelar kunjungan kasih di Distrik Pisugi Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap kebersamaan dan kesehatan para pekerja kebersihan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Kegiatan yang dimulai sejak pagi itu dirangkai dengan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, pemeriksaan cek kesehatan gratis CKG serta berbagai lomba bagi anak-anak di Distrik Pisugi. Sejumlah bantuan juga disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan semangat gotong royong di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murib, SPKJ, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja kebersihan yang selama ini memiliki peran penting menjaga kebersihan lingkungan namun rentan terhadap berbagai risiko penyakit. Dalam kunjungan tersebut, Idawati yang juga ketua TP PKK Jayawijaya menyerahkan berbagai bantuan berupa bola kaki, bola voli, alat tulis, alat kerja, sekop, parang, bahan makanan, mesin babat rumput, serta pakaian layak pakai. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Pisugi bersama para kepala kampung, tokoh masyarakat Pisugi, Kapolsek Homhom, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, KNPI Kabupaten Jayawijaya, Ikatan Perempuan Jayawijaya, pengurus TP PKK Kabupaten Jayawijaya, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya serta tim doa Gerbang Timur. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan para pekerja kebersihan serta masyarakat di Distrik Pisugi. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Kolaborasi pendidikan formal dan adat anak pedalaman Jayawijaya kini punya harapan baru. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Reaan.
2: Akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman Kabupaten Jayawijaya kini semakin terbuka. SD YPPK Santo Don Bosco Pugima resmi membuka ruang kelas sekolah jarak jauh di Distrik Itlai Hisage. Program ini menjadi istimewa karena menggabungkan pendidikan formal dengan sekolah adat untuk menjaga hak belajar sekaligus melestarikan budaya lokal. Proses pemberkatan ruang kelas dipimpin Kepala Sekretariat Eksekutif Keuskupan Jayapura Pastor Januarius Dou, didampingi Pastor Paroki Pugima. Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Assisi Kabupaten Jayawijaya, Edison Maria Wantik mengatakan pembukaan kelas jarak jauh ini dilatar belakangi masih banyaknya anak usia sekolah di kampung Yogonima dan sekitarnya yang belum memperoleh akses pendidikan formal. Pada tahun ajaran 2026-2027, kegiatan belajar dimulai dengan 3 rombongan belajar yang memprioritaskan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mendukung proses pembelajaran, YPPK berencana menambah 2 hingga 3 tenaga pengajar dengan sistem penugasan bergilir dari sekolah induk ke Pugima. YPPK juga berharap pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan agar anak-anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, Kepala Distrik Itlai Hisage, Marius Hisage, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pendidikan formal dan sekolah adat. Ia menjelaskan bangunan sekolah dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan material lokal dan berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan fasilitas serta tenaga pendidik tetap. Perwakilan masyarakat, Soleman Itlai, menambahkan, pada tahap awal proses belajar akan didukung tenaga pengajar lokal secara sukarela sambil menunggu dukungan operasional melalui dana BOS. Selain itu, sekolah adat akan menyusun materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam kurikulum sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan modern tanpa meninggalkan identitas budaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Pendengar, Polres Jayawijaya gelar sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek, perkuat kinerja pelayanan kepolisian. Laporan lengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lapangan Apel Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Pergantian pejabat ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Upacara dipimpin Wakapolres Jayawijaya, Kompol Albertus Mabel S.I.K. M.A.P. selaku Inspektur Upacara serta dihadiri pejabat utama Polres, pengurus Bayangkari Cabang Jayawijaya, dan personel dari berbagai satuan fungsi. Dalam sertijab tersebut, sejumlah jabatan resmi diserah terimakan, yakni Kabak SDM kepada Ibtu Yunus Basuki, Kabak Lok kepada Ibtu Sunardi, Kasat Intelkam kepada Ibda Igede Cipta Adi Permana, Kapolsek Kawasan Bandara Wamena kepada Ibda Cahyo Adi Saputro, Kapolsek Kurulu kepada Ibda Yance Hendrik Sayuri, serta Kasih Humas kepada Ibda Darlianto Pabia. Prosesi berlangsung hikmat diawali dengan pembacaan keputusan Kapolda Papua, penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara serah terima dan fakta integritas. Polres Jayawijaya menyatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, melakukan penyegaran organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui momentum ini, para pejabat yang baru diharapkan segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Polres Jayawijaya juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat solidaritas internal dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, Kodam 12 Cendrawasih, ya maksud kami Kodam 17 Cendrawasih menegaskan OPM bertanggung jawab atas penembakan 4 pekerja proyek jalan di Tolikara. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rean.
2: Kodam 17 Cendrawasih memastikan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi pelaku penembakan yang menewaskan 4 pekerja proyek pembangunan jalan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wamena di kawasan Kalikabur, Distrik Koniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Minggu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi lapangan aparat gabungan TNI dan Polri, aksi penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Botak Wanimbo bersama kelompok Terius Unumbi.
3: Serangan menyasar para pekerja PT Sutan Harwalijaya yang sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur jalan. 4 korban meninggal dunia masing-masing, AS, EA, B yang merupakan orang asli Papua, serta A. Sementara sejumlah pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri ke distrik Kangime dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan. Merespon insiden itu, aparat gabungan dari Satgas Yonif 511 DY, Satgas Yonif 136 TS, Koramil Ilu, dan Polsek Ilu segera menuju lokasi untuk mengevakuasi korban di tengah medan yang berat dan potensi ancaman dari kelompok bersenjata. Seluruh korban meninggal maupun pekerja yang selamat berhasil dievakuasi. Tidak ada korban dari unsur aparat keamanan dalam operasi evakuasi tersebut. Kodam 17 Cendrawasih mengecam keras aksi kekerasan tersebut karena telah merenggut nyawa warga sipil yang sedang membangun infrastruktur bagi masyarakat Papua. Aparat TNI dan Polri saat ini terus memperketat pengamanan di sekitar lokasi, serta melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku guna menjaga stabilitas keamanan dan menjamin kelangsungan pembangunan di wilayah Papua. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pendengar. Kejurda tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup 1 resmi dibuka, diikuti 152 atlet dari 8 kabupaten. Laporan lengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Kejuaraan daerah atau Kejurda tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026 resmi dibuka di halaman gedung Sekolah Minggu Bethlehem Wamena, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ajang pembinaan atlet tinju muda di Papua Pegunungan. Pembukaan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Randus Waswok Demianus Siep, yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi panitia, pengurus Pertina Papua Pegunungan, serta seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan. Sekda Waswop menegaskan, olahraga bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda melalui disiplin, kerja keras, sportivitas, dan saling menghormati. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan lanjutnya berkomitmen mendukung pembinaan olahraga sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia dengan harapan lahir atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
4: Olahraga bukan hanya soal menang dan kalah. Olahraga adalah tempat kita belajar tentang disiplin, kerja keras, menghargai aturan, serta menghormati lawan. Di atas ring tinju, kita diajarkan untuk bertanding dengan keberanian. Tetapi setelah pertandingan selesai, kita tetap bersaudara. Nilai-nilai seperti inilah yang ingin terus kita tanamkan kepada generasi muda Papua Pegunungan. Agar menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan memiliki semangat membangun daerahnya. Saya juga berharap kejuaraan ini menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet terbaik dari seluruh kabupaten, 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah provinsi akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga karena kami percaya bahwa prestasi olahraga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pertina Papua Pegunungan Darmanto mengatakan Kejurda diikuti atlet dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Selain pertandingan resmi, pembukaan juga dimeriahkan partai eksibisi antara petinju profesional Gessler Up melawan Bambang Rusiadi yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Darmanto menegaskan kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan atlet daerah sekaligus persiapan menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.
5: Perlu kami laporkan, Bapak Gubernur, pertandingan akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus yang akan diikuti oleh 152 atlet dari 8 kabupaten, serta akan dimeriahkan oleh pertandingan antara Gessler dan Bambang Rusiadi dari Sumatera Utara. Kami mohon dukungan kepada masyarakat dan kepada penonton semua. Mari kita ciptakan olahraga yang damai. Kami Pertina memang merupakan olahraga keras, tapi saya yakin anak-anak saya sebagai atlet hanya keras di atas ring, Pak. Mereka punya hati yang damai kalau sudah di bawah ring.
1: Melalui

0: Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan ini. Sebutkan 5 orang terkaya di dunia.
1: 5 orang terkaya siapa? Enggak ngerti.
0: Oke. Kalau begitu sebutkan 5 pemenang tropi.
1: Oke,
0: sekarang sebutkan 5 orang pemenang Nobel.
1: Pas.
0: Oke, sekarang ada kuis lain. Sebutkan nama 5 guru yang telah membantu Anda dalam perjalanan sukses Anda di sekolah.
1: Bupati.
2: Pak Joko.
0: Oke, cukup. Sekarang sebutkan 5 teman yang membantu Anda dalam waktu sulit.
1: Kiki,
2: Lisa,
1: Tio,
3: Ino,
1: Dio.
0: Dan satu lagi, sebutkan 5 orang yang membuatmu merasa dihargai dan spesial.
1: Ibu, Ayah. Kakak,
2: sahabat,
1: adik, pacar.
4: Kisah di atas menyimpulkan bahwa orang-orang yang membuat perbedaan di dalam hidup kita bukanlah orang-orang yang memenangkan penghargaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang peduli dan mengasihi kita dengan tulus. Jadi, hargailah setiap saat yang kamu miliki bersama orang-orang tersebut, karena waktu selalu berjalan dan kita tidak akan pernah tahu yang terjadi ketika orang-orang tersebut dipindahkan Tuhan dari sisi kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Jamrud Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrud Katulistiwa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
3: Apa? Berjalan di atas air, guru?
2: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
4: Siap, guru!
5: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: terbatas. Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
1: Hasil komunikasi KSP pada

0: Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu

0: logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
1: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
0: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi.

0: metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan

totalnya 275 kejadian kebakaran. 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang

0: Barat.
1: Seminggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar. Sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.

0: 7 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ruka Jazain dari RRI Sumenep.

0: tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
1: Padi saat ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alhamdulillah.

0: Bill.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
2: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
2: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
4: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
3: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
1: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamat di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasukan kami Indragiri Hulu untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.

Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mama, Kecamatan Langi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3.

0: wilayah terpencil.
1: Dengan adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian, untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, yang kedua harapannya, tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
0: Semarak

itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera, dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera karena di

Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat

0: gotong royong.
1: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
2: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
3: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim

0: Untuk koperasi.
1: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Jawa Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
0: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembang

0: warga dengan adik Koperasi Merah Putih ini kan, warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain, Pak.
1: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan

membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dan itu dia warta berita dari Pro 3 Jakarta tadi yang telah kita ikuti, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami pagi hari ini dari Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas, dan tentunya tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya, untuk memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabai, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini kita akan bergabung bersama rekan kita dari BMKG ya. Dan kita sudah tergabung bersama rekan kita, rekan Kaleb. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, rekan Kaleb, silakan laporannya.
1: Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada hari ini, tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari berawan dan dini hari udara kabur dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 33 km per jam serta kelembaban 39 hingga 81%. Untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari berawan dan dini hari kabut asap dengan suhu diperkirakan 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 19 km per jam serta kelembaban 25 hingga 100%. Untuk wilayah Lanijaya diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari berawan, malam hari berawan tebal dan dini hari kabut asap dengan suhu 12 hingga 25 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam serta kelembaban 18 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari berawan dan dini hari hujan ringan dengan suhu diperkirakan 15 hingga 29 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam serta kelembaban 36 hingga 100%. Untuk wilayah Yaukimo diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari berawan, malam hari hujan ringan dan dini hari kabut asap dengan suhu 15 hingga 29 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam serta kelembaban 21 hingga 100%. Untuk wilayah Yalimo diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari berawan dan malam hari hingga dini hari hujan ringan dengan suhu diperkirakan 15 hingga 31 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam serta kelembaban 48 hingga 100%. Untuk wilayah Mambramo Tengah diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari berawan, dini hari hujan ringan dan suhu 15 hingga 31 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam serta kelembaban 39 hingga 100%. Untuk wilayah Duga diperkirakan pada pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal dan dini hari kabut asap dengan suhu 12 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam serta kelembaban 19 hingga 100%. Untuk wilayah Pegunungan Bintang diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan dan dini hari hujan sedang dengan suhu diperkirakan 15 hingga 29 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam serta kelembaban 35 hingga 100%. Peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu terletak di Mambramo Tengah dan Pegunungan Bintang. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @bmkgwamena. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Kaleb untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi juga, Kak. Terima kasih.
0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi laporan yang disampaikan rekan kami dari BMKG, bagaimana informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, kami kembali menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan ada satu pesan sederhana untuk pagi hari ini, tidak semua perjalanan berakhir dengan kebersamaan, tapi setiap pertemuan pasti meninggalkan kenangan yang berharga. Jika memang harus berpisah, semoga tetap saling mendoakan dan melangkah dengan hati yang lapang. Dan kita dengarkan satu lagu dari miliknya Tulus, Hati-hati di Jalan. Selamat menikmati, semoga lagunya bisa mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro 1. 97,1 Bro 1 dari Wamena. Selamat pagi untuk Anda dan pagi yang begitu dingin ya di kota Wamena dan sekitarnya. Tapi tetap semangat, jangan sampai karena dingin bisa mengurangi semangat kita ya. Pokoknya semangat aja untuk hari ini pendengar. Jangan lupa untuk sarapan ya. Dan kurang 18 menit lagi menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bagaimana cuaca di daerah Anda ya, yang mungkin di luar kota Wamena, mungkin juga seperti di kota Wamena lagi masuk musim kemarau ya. Dan di musim kemarau ini memang sudah banyak masyarakat yang sudah mengalami dampak dari musim kemarau ini, yaitu kekurangan air. Dan kita berharap ya, semoga hari ini bisa hujan tentunya ya, karena memang beberapa masyarakat yang sudah merasakan dampak dari musim kemarau ini ya. Pokoknya kita selalu mendoakan semoga cuaca selalu mendukung segala aktivitas kita untuk hari ini.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami juga hadir dengan satu informasi untuk Anda pagi hari ini ya, tentang 4 pekerja proyek jalan di Tolikara dilaporkan tewas ditembak. Nah, pendengar, 4 pekerja proyek pembangunan Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Wamena ini dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan di kawasan Kali Kabur, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Minggu malam 2 Agustus 2026. Kepala Penerangan Kodam 12 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi lapangan oleh aparat gabungan TNI dan Polri, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata yang dipimpin Botakwanimbo bersama kelompok Teranus Enumbi. Menurut keterangan, para korban merupakan pekerja PT Sutan Harauli Jaya yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Hingga kini aparat gabungan masih melakukan penyelidikan serta meningkatkan pengamanan di lokasi kejadian. Sementara itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan pendengar, pokoknya tetap ikuti informasi terbaru ya, hanya di RRI, lebih terkhususnya di Pro 1 RRI Wamena untuk hari ini ya, dan kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda.

0: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.